0: Fajur Tarik. Assalamu alaikum. Mirewes Ali Abdullah Badal Kolli Fajur Tarik Misilsila program kaya kuti MB Furna Bajo Ria Kange Demo. Mirek program is Maluma Devumata Kavadam Tibevi Al Ustad Musa Anwar, Ashekh Ibrahim Ahmed, Ashekh Ahmed Abdul Karim, Adi Ashekh Abdullah Jamil. Rieg program Nimunir Oti Shoaib Alayhi Salam Wahakaga or a Bulba Gosa, Enkamayaku Mire Wahakaga Nunimi Ba Feshma Agon Danwalani Al Ustad Musa Anwar.
1: Program ga agun me bahad ka fundane shoaib alaihi salam ge gamu ge mihun ne kale fana risalat ibe wahaka adi kale fana gamu ge mihun na demu dukure wono jadalu ge wahaka ya fahu kale fano mi mihun na nasihat dewa inzar dewi pratham nasihat dewi nasihat dewa fe nasihatu mihun na fayda en kurima kale fana mihun na inzar korawane
2: Shoaib fano gamu terega miulun borati mihu inga to ekang is nagaga mi ulun bayak kam kami wani gur kirat qur'anu ga allah subhanahu wa ta'ala ekam bayan kurawa fa ba allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa fa wani wa qala al malau alladhina kafaru min qawmihi la in ittaba'tum shu'ayban innakum idha la khasirun ekale ga fano gaumiga mihun tereng kafir mihun bunye shoaib ga fano tiyabai mihun tabawe jenama tiyabai mihun wahusi derakan libigam wa gellenu gam wa bayak kutuga e mi abadus inga to ای حق تبا وا بایکا دیتر ابدوس میکہ واہک تکن
3: می جمیل الگنڈ می ایمی ہن گے می ملا میں ہور ورکی ایمی ہن بونا کہل اشوی بالہ السلام دیما می میہن اشارے کو بونا کہل می بودھی ویری کی ہم کلیگ فان ہوئیے اتی کہل بودھی ویری کو می ہوری کم وجے می کی وہجے می می ہن گے حیا رنگل نوم وی Miharti ishare kura kantakung aharmenge hurihakam me fundu fundu vegenne daani ema hagegatu me Shoaib alaihi salam migwani insana ge diriuluma ena ge hayatu ge midimawa hurihakam ka deena gulifa onnam waanikama ekamako emihum mebrani ehem vejje aharmen mi hurihadu ekkon hodi hurihaiche fundu fundu vegenne daani aharmenna ka nete evs kurirume libene evs gote deena aharmen ga amu hayata gulala afiya Emma, misalnya ke VFR kuris, nurunam mi wazifa atau gurunas, nurunam mi masakat teri kamu teri gurun kamu gavis, nurunam adi danduweri kamu gak masakatu gurun kamu gavis, nurunam mi kawin kandatta ke beli kamu gavis, adi mikahada muhtama teri gak hundanjeh, evis kame, eh dina gurunanjeh kame nurune, ennam Shoaib alaihi salam mikang emi hunna wisna deni, aharming am hayatu gak mikang hundanjeh ne mi hunna medu, oga teri kong hitung. Mihunna malam eh nukurung, mihunna ding ungarna dino. Timan eki hagiye nabi eki aharenge wazifa eki kalem enna mikangkan daskodi heo maga hamaya kalem enginau ma masai kurume. Deng mihun borani hembejia benum varka, kalle benum varka tikang kurash kuladana varka. Wadeta inuri dina islaha mastatat. Enunto, ekama kuladane nuwane asuti borani. Emi hunge, emi hun buna kahal, ekamu ka kuladane, nuwane, islahu ganis dewe kahal, mih nuune ti buna kahal, mih kahal gothakang, emi hunge muttamau ke halatu, emi hunge wahakayang algon menna mih, mana vegan dani hagi gatuk.
1: Adekalefan, vidaloni, timanne kuladane kan libigam bi mibarukun timanne islahu kurma, nuune ti muna ben menwaye, adi Allahu ke hadratu menwi, timan kalefan, ekamu ka beskah taufiq liu menete, adi. Tuan Kalifan, wakil korabani es, adi thaba wani sekalang hadrat ashe. Adi Kalifan wara madumat madumai tiri, wara bisnun tiri. Ibarat tak Kalifan gomgumi hunna mukhazu korabain korabi. Adi Kalifan Allah swt nabi kama rasulukan dewi bah kebajang kod dewi. Adi Kalifan kamakang amur korabairo. Kalifan ekam korabwa kama adi kamakang nahi korabar Kalifan ekam duri wada anwa kene Kalifan ogonan bajang kod dewa fab. Adi kita Quran juga semasa Allah semata lewahi korabah fati atau amurun annas abil birri watan sah naum fusaku mana yang khaleming hiokan datuk amuru korani heye ini khaleming ikan datuk nukura hal adhagi kita Allah semata lewah bani Israel baga mium halakuramu ke emme bod sabakies emihung hiokan datuk amuru kure ennes emihung ikan datuk nukure

0: Hurum maqsu etanga sadu barakullah. Hurum maqsuratu yaro qaf yati baru akure sad baru akure hama egota rage abafili etanga ama baruar.
1: Hurum maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban.